0: Loren die ik malo govintis, amat ook veel gehouden, Paul Alves, je notities nationais. Comunidad lamenta hoe elektriciteit de prepagone bij montaje sukuhera, hoe montante $36. Ita hoe informatie. Comunidad de hera lamenta hoe contador prepago, tamba governo la ijerlina correnação, hoe comunidad de sira, hoe die monta prepagone, iha lorong, terça-feira, data sanulresimwalo, volang augustus, tinangrihun ruero nulo, iha aldea sukarlara sukuhera. Tuer comunidad de senor Simón Pedro Ribeiro, nudar comunidad de la cuestión ho programa gobierno niang, tamba la ijelina coordinación ho comunidad de sira. Ba información completo, maita acompaña hamutu.
1: Au la cuestión ho programa gobierno niang, maybe sai problema bo tida ba kundari makane. Nibia para gobierno, leo su sirnia atur dani, gobierno local, líder comunitario sira, falta de información. Sira de via para halu uluk socializan, permiro faze socializan. Fo informasaun laba kumdari kata, ya tempu nune-nune, ami atu monta prepago, ya ita bot sena. Dan ya maka hawhare kata sisi negatifu iran behu si gobierno ne fayansu, leo socializan bagari, ne permiro. Prepago sir pronto tau, mais problema bot ida maka $36. $36 sir tingser selu kedas. Antang ia balu na beke iha osang sirafo ia balu la iha sir bebe mas problema bo tida maka ungin hindi ang katak se monta prepago rin mas bobo sira kestio na problema yan apalagi tau tang osang 33 sirafo tang osang atu registro na $36 ida ne magtrupasang bot ke kudari sira barak ladung komprende la de tambal lahat na informasang
0: Simon Pedro informatang komunidade pronto atu kontribuye mai be problema selu ho $36. Comunidad la satisfaz $36 ne selu ba companhia ka governo. Tambalai a socialização ruma ho si autoridade local.
1: Kumdari sira. Pronto ne hane sa buat tidak ada yang po mesti sir hatene sir nea DPR sira ujana elit sida di governo nea antan sir mesti sir DPR antan sir ti sir hola pulsa ne normal lah. Mai kata ita bele kuliah ba mai akara kala kui po mesti sir kontribui ba. So problema mane $36 ne atu fo ba se ba companhia ka o fo ba gover ulu ke di larang ha ono kata monta prepago ne lae $36 kare la selu kare se selu kala selu mas problema makne falta de sosialisasi
0: ya sore selu pu ba agricultore sinor Marcelino Simenes esclarece si da selu $36 ba prepago tamba lae hek bit mas ke parte husi de tele hakere kona narang haruk ke ba selu iha edifisio de tele ke kulidili
2: am si da selu sikarik bersa to si dan sane amu hamesak mak be hamne tos barak tipus ujar tipusannya lorong ida $1. Pusahunya orang masih sekolah hotu pusah lukarun tang. Nibah hamni akarak nih pasan tiana lah ibat ida. Ujar ya umane lah ibat empin. Tos ngada lah kita perahu masih ujar. Tambah semana ida ujar $10. Pusahunya orang pulang ida $10. Hau mesak mahunya orang barak balun bersih dari balu pengesid balu simpe. Nibah hamni tos nih ini tu kerai nibah. Tadu dada tiana ahi antau ujar pusahnya beli ya umane ya. Saat tos nih nen sekah dada kita kami. Sir Hotberry dan tahu atau tiap hanya narang awasin aja sir Hotberry yang abang baru makin basielu hebe kekul ni berdang tu basielu kekul masau laba saya makarak mai darat tiap hanya akhirnya beb tos ni nene aw beli umannya nene aw beli sil masih ada tos ni lada dah ulasil Hotberry yang kumpanya mak mai dah ada laus dia ambil usi stadu lah sir idane aw laku idan labela dah ada aw batil itu mai fal ni sir lang pasang tiap nama aw tomen yang kan beli pasang ba aw ujai umar itu masih tos ni nene imi bela ajur hau dada ketak ni dan sira diang ho dada antum bahalu de klasang ya polisi mamai

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

liu dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu gozan nia

Lalu kelamin yang sirah, kamutuk faleho hau noimar, hau nyebelun trinci, ha programa, inangamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sanuluresing walu totinan tonu. Molok ne, hawa tohanya lorong diak bayi mihut. Yehi disaung ni lorong, ita sekolia konaba, di jombol bimentu hatene nomat tenek nyan. Tiak malu kronan yang sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damen.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enze oruman ia necessidade rasik, maita kumpanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bela kuda tuang husi race tu nebe kuda bahau ni tos hau bela fang voluntariamente ba sedet na ka persija tu kuda bela fang bania ninia preso negosia prosesu atau hala pembibitan idene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya kubertura, depois di sana prepara kanteru, depois di prepara kanteru, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fatin atau beda kari fini, depois di prepara fatin, kita kumesa buka fini, tuir nesidadi itanian, tuir itanian nesidadi atau beda prepara, kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka bibirus di sana. Spesies saya dah makai kita pelanu atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara pelanu atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahulu iha bivirus ka fatimang dene. Iya antis dia dene, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugese iha Timor Leste, diliu iha munisipio alio, kinta Portugal alio. Então, hoje da nem maka hau kria inisiativa rasik, ya uensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoi hau ni necessidade, i hau ni tos rasik, o mesmo bele apoi bizino ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau serviço ane san trabalhador, ida iha PAD RDTL Timor Leste, iha Aleu, quinta Portugal, aprende o Sidney Bamai, to Tina em 2013, e depois de Dene, eu senti cola e tona, então eu uso descanso, e estou agora. Também, aí, hoje é importante ter isso para Itaema, então, depois de eu uso descanso, eu sei quinta Portugal, e eu crio a Nuen Rásica, a Tubela Halo, tu ir sair da maca, eu retenho a experiência, com o conhecimento sair da maca, eu aprendo o Sidney Bamai, e eu coco Halo Rásica. Tina, eu sempre aqui, tu ir nessa cidade, emane ve mai husunia no haune ne sidari rasik iane hau hakia tanzerina itua cengke ka bebang bolu gravin itua pimenta itua no ai mahone itua inclui mo sai funan itua iha mo sebuah naga kaita bele dehang iha mo sai fuan sira hanesang kita sina iha mo pimenta hau hakia kine katak bele fahe ba parti tolu parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka hakia kine parte segundo ita dehang spesies sira ka tempero sira ada san cengke pimenta no kanel e parte terceiro ana san ai fuan sira ana san tangerina pitaya abocado tuang maka hakia kine sabraka neve ha hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau, so iha nakloke ba komu, nakloke ba mahotu, kari semak mai, halo negosi ni akar futi diretamente, oke futi diretamente. Nebe sidauk iha mercado ilu nebe fixu wahau. La iha ema rumah tamai husu, hau tenki trava iha viverus tamba, ida nebe obstakul. Kata ke emalaman sosa ne ita suruh desafi ida makidane. Nini dia kata kau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutuk.
1: Nebe ami husu ba di Ministério Agrícola, Floresta e Pescas bele lao ba itani atos na sirhoto karika soru mos tos na balu ne behakia kayu i bele kriamos plano rum onsa husi tos na ne behakia kay horis la hakia kay horis mos bele hetang hoto husi dan behakia kay horis
0: iha fatin hanesan feto agricultura husi municipio aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng haku kudamodo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan bor muting. Sekari cauliflower, bor kuli, chine serne han fulang tolu hobalo. Rasik. Oho han serne ditsa. Azuda to han sa iskola tam serbati iskola mesa. Lure ba mercado ho titu bak mane kredit sira mak mai sekar sira futi han sa moro han sa banzir entang sira futi han sa 25 kilo de entang ni restu sira ni tertinggi lure ba mercado.
0: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana maklava tambah ita rona hosit sam han sa ne pues han sa mercado an helak bonemos sira hola hela neve deklu ofore tona ba Waktu luar file bagi hadiah leba atau bawa futun dah satu dolar ka? Hanya sandit. Ida 50 sen nanti 50 sen ni mesti hanya iha hela. Nebe waktu sultan kareta karun. Nebe tina nama lava. Ular mesti struggle. Ular ne kalau ular diharai oko sansa be ular meta ne abian ular meta ne tina kotu bani takura lansa ne ida. So kenu sama tina ne takura be ular ne bela tam hansa ne. Iha. Hafen tako ko hala ne ba uha saiba ta hele masa ne be kolega o anu hin mai ne be adu no mai be harela hun be kan ta deru sine nu sama ka hun mora ne nu sam ka kura ba ni bel han sa ne ne be hun kolega ne mosti ani hun kan ta deru han sa ne ho to mes ular han sa onia ne lai ha so ular ki kuan da be han sa ka ro moro ta ha ne enta ni onia da ne han sa ular be itaran sa itare bi ta tau khali barata de to ular iha dun mesi da ki kuan be han sa be ne han sa mai sila ba dai be ni ho di kair ba Abe, haunian lai. Haudan haunian ne fuen mak agwar tinan dan ne mangsa fal ne. Tintinan ne lai ha. Hau hakaran hanu kanta derus ne. Hau hakaran hanu kura ba labe lo mate. Ne tinggi moris kompletu. Ne be mangsa tu mai holamos. Ita baku ba ne mos. Ema ne holamos ne tinggi manan. Agwar kanta derus mak hansa mate tia idar. Mate, kanta derus ne mate barak sa. Tolbi. Hamu sanu inkona le den agwar. Atu hal hanu sapra watu a rege ular ne. To sirne hautane kandu heta nansane anta hasai lima ne hansane hile de tirayokos hasai te hotu anta ha nervuz honia sur ta hiklak me ta utrit pa hiklakona a selai fai hala dorok ti ma saida lor fal ne ven rega fal ba moro ne pa den ni atu label kontinua ida ne mo sansane amenta ta no hal ta nansane saruka ne bel haten den atu haluan o insam ni atu la
0: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, foi solução ba problema nebe povo agriculturis husi selokraik enfrenta, kona ba ular halo atakas ba modo nebe sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua ruanulu.
3: Haure caso para que acontece. Ular han moro sira. Ida kalau ida tambah kondisi rai. Kalau rai laguras maka ida halo moro sira meter kuda ne la soda laguras. Segundo fini dalam fini nama kita hala fini nama kita dalam barak agar dalam kita hala fini Israel nama barak. I fini barak nama Israel barak makala bela data kau itu niya. Ambientika, patin lokal. Di sini barat pun seluruh moras susi radio mai. Dan dalam masa antisita tu resol problem itu hari kausa problem bazu kursi situ sana rasa kausa tu pesiat akan. Nampak ida tarung

daharo si Pati Seri. Dan ditemukan ini negeri maka lokal sebenarnya. Oh, ni lagi jauh tu isi tenar lokal. Atau ni kalau gelai local Morris Mai dah itu ni fakir. Depois, ida nak tengki kuda pilih tempo. Saya telah kuda pilih tempo maka isi sentral tak. Negeri harus sebenarnya acara tu zaman baru kembali.

FME Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kerana nyai sira, kamu tuk pali hohau nyai mar, hohau nyai belu nyai programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa toh hanya lorong dia kebayi mihut. Yai di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana nyai sira, molo kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, ujika furakida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Malu kerana nai sirah, kamu tu faleho hau nai mar, hau nye belu trinci ha programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Yai di saun ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu ha tene no mat tene kenyan. Tiap malu kerana nai sirah, molok kita hutinnya programa, tuir mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bociran sehatene liutam beneficio husi raimarang no tasilarang. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado bara kubabibang, hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinning ane sang oheng civic group conservation explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sang hau nodar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian I hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai ita rona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halai lupa protesam linuk nian amin ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona buat protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu osia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo I suku Ileomar Primero nomos Kainleho Ileomar Segundo Rasik. Hansan suku sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku sira ne hotu hari liu kona ba sosialisaun kona ba protesaun leno kini kuniang objektif husi sosialisaun idane poin safara ita convince ita konsensualiza ita nia komunidade sira par sira iha konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira lelaus iha tasilaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesan ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar a falha baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin referen tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referência balu nebe maka itahetang husi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai raitu ne maka ikan yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne ne laos ita timur ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk sina san sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fon sira fila fali ba ya fating ne be maka sira uluk ahoris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenuk ne be maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies ne be diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Ia bivang ne koordinator Parke Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun ne be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tamba ihanene hanesang komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk ne be maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, bakema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makhau foi kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kule sira ne para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine rasen ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itanya grupu konservasaun namos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne maka mate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne be serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu, hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. May be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito há 97 mais, né? Nem mambe, nem lelume bara. Ansa kalande ami heta rua katun hasane. Pois ami 43 mai halomodo konsumu atu. Mas agora la dumida. Muito bilam 1 mai habe 2010 hasane ne lelu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun hasane. Lelu bara ni her 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu mesti kita bagus lah heta nona urut ne barak ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa mens agora 91 to 2010 ne barak ne kal kala sirasta agora la kal estraga hutu na men sona ne ansa kita bagus lah heta nona fatin de mesti kal lah heta nona.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha família sempre consumo lenu tolum rona ang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mahasa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balung haloba ne tamun de, balung oho tamun, balung haloba tukir, sira haloba mes. Hang ne, wastudulu. Balung ya tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ne hande ikan iha sira batiru atau luri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vinte seradu rakam biasira hotu, informasaun ni makah kaitanya hasuru malu, balorung uhing iha notisya nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

Falo o grama na insira, kamu tuh falho hau neymar, hau nye belum trinci, ya programa ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hau nye lorong dia kbay mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba di jomba bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu grona na insira, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, wujika fura kida ho titulu hari damen.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

sira pamutuk palihohau Neymar pohon nyebelung drinci programa inangamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu kusi fulan sana luresing walu totinan tonu molok ne hawa toh hanya lorong dia bayi mihut ya di saung ni lorong ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene nomatene kenyang tiap malukrona nain sira molok kita hutinnya programa tuin mai ita barona lai wujika furakida wotitulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu gozan nia

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode danen ami seluri itabocira sehatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado barak babibang, hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wanira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni continuation maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubuk ida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliuba konservasaun terestrinya, hareba itania protesaun ba itania rekursu raimaraniang i parte ba marinaniang hane sang hau nudar marin field koordinator haunya ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 inkloi ho amine gestor basic amine servisu maka hareliuba gestaun marinaniang I hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan Preservação ou de Sustentabilidade Economia Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação Detalho.
1: Antes. Halo aktividade haleluya protesam linuk nian amin ekipara sik halo uluk sosialisasaun kona bot protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional mebe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu komunerasi suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansa suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira neotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita ni rekusuin sira lalu si atas silaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela deha se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin referen. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saunselu. Mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sirane wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mayar itu lagi tahu usi tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ke kabe main tahu kita nemos foin paktu negatif bahwa kita sekarang kita kontinua oho lenuk siran tambah saya dan lenuk siran nabe maka hanya semai tahu tolong ya area ida merasik ida nene maka lenuk lolos husi suku ida nene ya sewang hira kita halo mohoho tu entau ida nene laihawan ikan saya ikan yang lenuk laihawan tama saya dah maka kita bila detek tahu defini kata kita ne lenuk nebe maka mairah itu ne maka ikan yang rasik tambah lenuk siran nebe maka kita silaran kita hetan ini laos kita timur ne hutu ne bila lenuk migrante lenuk kusina sang sirasil